0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Menyapa kamu kembali di menit-menit menuju pukul 8 pagi, teman Pro 2. Selamat Senin pagi ya. Masih barengan Marley di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih posisi kamu menjelang pukul 8 pagi ini? Yang lagi berjuang di tengah kemacetan Senin pagi, udah makin dekat sama tempat tujuannya belum? Atau malah udah duduk manis di meja kerja atau ruang kelas sambil siap-siap menyambut jam pertama? Good. Ingat ya, cara kamu menyambut jam 8 pagi di hari Senin ini bakal menentukan mood kerja kamu selama seminggu ke depan. Jadi buang jauh-jauh sisa Monday blues, senyum paling lebar, dan pasang niat terbaik. Aku udah siapin deretan track full energi yang jamin bikin fokus kamu makin tajam. Dan aktivitas Senin kamu meluncur mulus. Tetap kunci frekuensi kamu di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

0: jadi pocantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

99,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Senin pagi ya. Semoga semuanya udah siap menjalani aktivitas hari ini. Buat yang lagi di perjalanan, di sekolah atau kampus, atau tempat kerja, atau mungkin baru aja menyelesaikan sarapan, tetap semangat karena kita akan menemani pagi ini dengan obrolan yang ringan dan cukup menarik. Nomor 2, kalau kita bicara tentang Indonesia ya, salah satu hal yang paling sering kita banggakan tentu saja adalah kekayaan budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya begitu banyak bahasa daerah, pakaian adat, rumah tradisional, tarian, musik, makanan, permainan tradisional, sampai berbagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi coba kita berhenti sebentar dan bertanya kepada diri sendiri ya, kita benar-benar mengenal budaya Indonesia atau sebenarnya cuma tahu namanya doang? Kita mungkin tahu ada tari saman, tahu batik, tahu angklung, tahu rendang, tahu rumah adat tertentu. Tapi ketika ditanya bagaimana sejarahnya, apa maknanya, berasal dari daerah mana, atau bagaimana budaya tersebut berkembang, belum tahu kita bisa menjawab. Dan pagi ini di Sepada ya, kita akan ngobrol tentang kekayaan budaya Indonesia. Bukan sekedar soal bangga menjadi orang Indonesia, tapi juga tentang apakah rasa bangga itu udah kita tunjukkan lewat tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Di Spiral selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 coba kita jujur ya. Ketika ada pertanyaan tentang budaya Indonesia, sebagian dari kita mungkin hanya mengenal budaya yang sering muncul di media atau yang memang udah populer secara nasional. Padahal budaya Indonesia jauh lebih luas daripada itu ya. Setiap daerah punya cerita dan identitas masing-masing. Bahkan dalam satu provinsi aja bisa ada banyak tradisi dengan karakter yang berbeda. Tapi masalahnya generasi muda sekarang tuh hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Kita bisa dengan mudah mengetahui tren terbaru dari Korea, Jepang, Amerika atau berbagai negara lain hanya melalui smartphone. Dan sebenarnya itu bukan masalah juga sih. Mengenal budaya luar justru bisa memperluas wawasan ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah di tengah derasnya budaya global kita masih punya rasa ingin tahu terhadap budaya sendiri? Hey boy, why you look? Jangan sampai kita hafal tren dari luar, tapi ketika ditanya tentang budaya yang berasal dari daerah sendiri, kita malah bingung ya. Karena mengenal budaya itu bukan berarti harus menghafalkan semua jenis tarian, pakaian adat, atau nama rumah tradisional. Setidaknya kita tahu cerita dari tempat kita berasal. Kita tahu kenapa sebuah tradisi dilakukan, kita tahu apa makna makanan tertentu, kita tahu bahasa atau kesenian yang menjadi identitas masyarakat sekitar, dan rasa ingin tahu itulah rasa memiliki bisa tumbuh.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu masih di Sepada Teman Pro 2. Kadang kita melihat budaya sebagai sesuatu yang hanya muncul ketika ada festival, perlombaan, acara resmi atau perayaan tertentu. Padahal budaya sebenarnya hidup dalam keseharian ya. Cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua, cara kita menerima tamu, makanan yang kita sajikan, bahasa daerah yang kita gunakan, permainan tradisional, sampai kebiasaan gotong royong juga merupakan bagian dari budaya. Artinya menjaga budaya nggak selalu harus dilakukan dengan kegiatan yang besar ya. Menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan keluarga, mengenalkan makanan tradisional kepada teman, belajar kesenian daerah, atau sekedar bertanya kepada orang tua dan kakek nenek tentang tradisi yang mereka jalani ketika masih muda, semuanya bisa menjadi bentuk sederhana untuk menjaga budaya. Apalagi sekarang ini kita punya media sosial. Kalau dulu untuk memperkenalkan budaya kepada orang lain membutuhkan panggung atau media besar, sekarang siapapun bisa membuat konten dari smartphone. Kita bisa ngenalin makanan khas daerah, cerita di balik sebuah tradisi, tempat bersejarah, musik tradisional, atau bahasa daerah melalui konten digital. Jadi teknologi sebenarnya bukan musuh budaya. Kalau digunakan dengan tepat, teknologi justru bisa menjadi salah satu cara untuk membuat budaya lokal lebih dikenal oleh generasi muda.

Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Balik lagi di Separa Teman Perdua. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan utama dari tema yang kita bahas tadi ya. Bangga atau cuma tahu nih terhadap budaya sendiri? Karena ada perbedaan antara mengetahui budaya dengan benar-benar merasa memiliki budaya tersebut. Kita bisa mengatakan Indonesia kaya budaya, kita bisa mengunggah foto memakai pakaian adat, kita bisa membagikan konten tentang budaya Indonesia, tapi rasa bangga akan lebih berarti kalau ada tindakan nyata yang kita lakukan. Misalnya memilih membeli produk dari pengrajin lokal ketika memang membutuhkan, menghargai kesenian daerah, tidak meremehkan bahasa atau logat daerah lain, mau belajar tentang tradisi yang berbeda, dan yang paling sederhana, nggak malu dengan identitas budaya sendiri. Anak muda juga punya posisi yang sangat penting ya dalam keberlangsungan budaya, karena kalau generasi muda nggak tertarik, sebuah tradisi bisa kehilangan penerusnya nih. Tapi kita juga nggak harus menjaga budaya dengan cara yang sama persis seperti generasi sebelumnya ya. Budaya bisa diperkenalkan dengan cara yang lebih kekinian selama nilai dan makna utamanya tetap bisa dihargai. Misalnya musik tradisional nih dikolaborasikan dengan musik modern, cerita rakyat dibuat menjadi konten digital, atau kerajinan tradisional dikembangin menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi menjaga budaya itu bukan berarti menolak perubahannya, justru tantangannya adalah bagaimana membuat budaya tetap hidup di tengah perubahan zaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 Information.

waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Azan Esa, SIK, MSM, MH mengingatkan para pemilik dan juga pengelola lahan perkebunan agar meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan pembakaran lahan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan Kalhutla. Di mana Kapolres menegaskan pencegahan karhutla tersebut juga membutuhkan peran seluruh pihak khususnya pemilik dan juga pengelola lahan. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan mudah meluas dan juga sulit dikendalikan terutama saat kondisi cuaca panas dan juga kering. Selain itu, Kapolres menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan kegiatan patroli dan juga pemantauan di wilayah yang memiliki lahan perkebunan maupun kawasan yang rawan terjadi kebakaran. Cuaca di wilayah, kita beralih ke informasi berikutnya. Teman Pro 2, cuaca di wilayah layanan BMKG Maliko Saleh pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Umumnya terpantau cerah berawan dan diperkirakan bertahan hingga siang hari. Forecaster BMKG Maluku Saleh menyampaikan menjelang sore kondisi cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan di seluruh wilayah pelayanan. Potensi hujan masih dapat terjadi pada siang hingga menjelang sore terutama di wilayah Timur Aceh. Pertumbuhan atau awan konvektif jenis cumulonimbus juga terpantau di sejumlah wilayah. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai perubahan cuaca khususnya saat aktivitas di luar ruangan.

Sementara itu suhu udara pada pagi hari tercatat sekitar 28 derajat Celcius memperdua, dan BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan di kebun. Hal tersebut dilakukan ya untuk meningkatkan potensi munculnya titik panas yang hingga kini masih terpantau di wilayah Aceh tentunya. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Okay, masih di semua 5,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Predua. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya ya di hari ini. Gimana nih teman Predua, apakah kamu sudah bangun dari tempat tidur? Pasti dong ya. Ini hari yang sangat luar biasa teman Predua, karena kita ketemu lagi deh sama hari apa hari ini? Hari Senin. Iya, setelah sekian lama akhirnya teman Predua ya, kamu ketemu lagi dengan teman-teman kamu setelah sekian lama tidak bertemu di hari weekend kemarin, dan sekarang kamu sudah sama aku ya. Gimana nih teman Predua? Kita akan terus bersama sampai jam 14 waktu Indonesia Barat di tentunya program Santai Siang. Lagu-lagu sekarang bisa kamu dengerin untuk kamu semuanya. Aku sudah membuka layanan ya, WA kita di 0811-6715-952. Jadi lagu-lagunya bisa kamu pilihin ya, untuk mau request lagu apa? Boleh lagu apa aja teman Predua. Kamu mungkin mau dengerin Tiara Andini, Roni Parulian, Sela on Seven, terus juga Tulus mungkin, Vanessa Zee mungkin ya. Banyak banget lagu-lagu yang bisa kamu pilihin ya. Kamu tentunya pantau Instagram juga ya, untuk lagu-lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist tentunya. Sekali lagi untuk yang mau bergabung di 0811-6715-952, kita buka layanannya ya. Selamat menjelang siang untuk kamu semuanya. Dan ada beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk, tapi sebentar lagi kita bacain ya. Kita mau dengerin lagu-lagu lainnya dulu. Ini lagu darinya Indah Kus ya, dan juga dia Malu-Malu. Kita mau ke lagu berikutnya ya. Kita mau ke lagu darinya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Stay tune RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Masih di 95,2 RRI Predolog Sebawe, tempat terbaik kamu untuk memperdua. Masih di sini di santai siang yang sudah 40 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita mau bacain dulu yang sudah masuk. Ada Nose yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Oke, ditunggu aja Yose lagunya. Untuk kamu semuanya yang mau bergabung bisa banget. Selamat pagi, selamat pagi juga. Tolong puterin darinya Toton Caribo dengan Hitung-Hitung. Selamat siang Kak Dika. Oke, selamat siang juga untuk kamu semuanya teman pro 2. Untuk yang mau bergabung masih bisa di 0811-6715-952. Ini cuaca sangat panas ya. Ditambah dengan cuaca yang panas, terus badan kita juga udah mulai hangat-hangat nih teman pro 2, mulai gak enak badan. Mungkin karena memang perubahan cuaca ya, musim pancaroba. Untuk itu kamu harus selalu berhati-hati. Dan teman pro 2, untuk kamu jangan lupa minum air putih yang cukup. Kita puterin lagu requestan teman-teman pro 2 semuanya darinya Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

Tempat ini tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih di Santai Siang bersama aku Dika, teman Pro 2. Dan kita sudah masuk ke Pro 2 Atlist mancanegara ya. Kita sudah puterin tadi lagu requestan sama si Nose. Terus juga masih kita buka layanan untuk requestan kamu di 0811-6715-952. Tapi infonya dulu teman perdua untuk kamu ya. Lagu-lagunya sekarang sudah lagu mancanegara. Ini ada yang masuk juga, selamat siang ya. Izin request Menjauh by Vanessa Z. Waduh, udah kita puterin tadi ya. Baru aja tadi kita puterin di jam 10.53 ya. Semoga kamu udah dengerin ya. Kamu mau diputerin lagu apa nih? Tapi khusus untuk mancanegara selama 1 jam ya. Dari jam 11 sampai jam 12 siang. Oke, sekali lagi untuk kamu yang mau bergabung bisa banget di 0811-6715-952 untuk lagu-lagu mancanegara. Kita ke Bruno Mars dengan lagunya Cha-Cha-Cha.

Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu teman Pro 2 jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Di siang hari ini masih di santai siang bareng Dika sampai jam 14 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya. Di suasana yang sangat panas di kota Lok Semawe, kayaknya ini kondisi kita udah mulai gak enak badan ya. Kita itu udah mulai pilek, udah mulai batuk. Karena kita tahu ini perubahan cuaca yang akan terjadi di beberapa hari lagi gitu ya. Biasanya kalau misalkan di bulan Barbar itu pasti bakal musim hujan gitu ya. Mungkin karena ini juga akan beralih ke musim dingin nantinya, musim hujan. Jadi kita himbau juga, tadi sudah aku hadirkan informasi juga di mana Kapolres Lok Semawe juga mengingatkan pemilik lahan perkebunan ya untuk mencegah karhutla tentunya, yaitu kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi selalu berhati-hati di tengah cuaca yang sangat panas ini teman Pro 2. Kita tuh kayak harus menjaga di saat kalian mungkin mau bakar sampah, itu harus dijaga juga seperti itu. Di cuaca yang sangat panas ini, di siang hari ini juga jangan lupa untuk pakai sunscreen, pakai sunblock mungkin ya untuk tubuh, terus juga pakai penutup tangan gitu ya, pakai helm karena memang ini suasananya sangat panas gitu. Kita hadirkan informasi berikutnya teman-teman.

Oke, kita hadirkan informasi di mana memperoleh dua penyakit hepatitis B masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Di mana ya, data yang dipaparkan Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gajah Mada ya, memperkirakan sekitar 6,7 juta penduduk Indonesia hidup dengan infeksi hepatitis B, sementara sekitar 2,5 juta lainnya terinfeksi hepatitis tipe C ya. Jadi kedua penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan hati kronis hingga kanker hati. Jadi hepatitis ini sendiri memperoleh dua ya, tidak hanya ditandai dengan perubahan warna kulit atau mata yang menjadi kuning secara tiba-tiba, tapi juga peradangan pada hati. Nah, ini juga bisa dipicu dari berbagai faktor, termasuk juga infeksi virus ya, ataupun kamu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jadi dari obat-obatan, makanan, minuman yang juga terkontaminasi. Jadi itu memperoleh dua dari 5 jenis virus hepatitis A, B, C, D, dan E ya. Hepatitis B dan C ini menjadi perhatian utama untuk kita warga Indonesia karena berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Dr. Fahmi Indarti dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam juga bilang ya, kalau misalkan pola penularan setiap jenis hepatitis itu berbeda. Jadi ada hepatitis A dan E yang umumnya mereka itu berkaitan ya dengan makanan dan juga minuman yang tercemar. Sedangkan si hepatitis B dan C ini dapat menyebar melalui paparan cairan tubuh ya, terutama darah yang juga terinfeksi. Jadi masyarakat ya diminta untuk terus menjaga kesehatan. Jadi disarankan jangan lupa untuk segera mungkin ya memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti mata atau kulit menguning, urin berwarna gelap, perutnya terus juga muntah darah ya, ataupun dari penurunan kesadaran. Pemerintah juga berharap ya kita masyarakat Indonesia itu bisa terus menjaga kesehatan, dan juga kalau misalkan udah ada tanda-tanda yang seperti disebutkan tadi itu harus langsung ke dokter gitu untuk memperdua. Jadi susah banget ya kalau misalkan berbicara tentang kesehatan gitu ya. Jadi kita harus ingat memperdua, di antara semuanya yang kita butuhkan dalam hidup adalah kesehatan ya. Jadi kalau misalkan kita udah kaya raya, kita banyak duit mungkin ya, itu kalau misalkan kesehatan kita juga gak sehat, semuanya gak baik gitu tuh memperoleh dua ya, itu kayaknya semua akan sia-sia. Jadi untuk itu harus sehat ya kan Bang Rusdi. Kenapa Bang Rusdi tertawa? Pokoknya memang harus sehat gitu ya. Alhamdulillah Bang Rusdi juga kemarin udah sehat ya. Jadi kita semuanya harus sehat. Jadi yang sehat itu bukan hanya fisik aja tuh memperoleh dua, tapi apa? Mental kita juga. Jangan-jangan kita sehat fisik tapi gak sehat mental, itu yang lebih berbahaya ya. Jadi kita tuh harus sehat semuanya. Jadi mental itu harus kita jaga, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang bisa membuat pikiran kita itu pusing ya. Walaupun aku pusing juga sih sama urusan aku ya, tapi setidaknya memperoleh dua kita bisa terus menjaga kewarasan kita. Salah satunya apa? Makan siang ini jangan lupa ya. Jadi silakan makan siang untuk siang hari ini. Jadi jangan gak makan siang karena mengingat sekalipun ini udah tanggal 24 ya, sekalipun kita gak bisa makan yang mahal-mahal ataupun yang ya yang gimana-gimana lah, setidaknya memperoleh dua bisa makan siang itu aja kita udah bersyukur banget. Jangan sampai juga kita gak makan ya, karena mengingat akhir bulan tetap harus makan ya. Udah lama banget kita gak dengerin BTS teman pro 2. Masih dengan lagu-lagu manca negara sampai jam 12 siang. Kita tinggalkan Ariana Grande, kita ke BTS untuk kamu semuanya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Titik panas atau hotspot adalah indikator kebakaran hutan yang mengindikasikan suatu lokasi yang memiliki suhu relatif tinggi dibandingkan suhu di sekitarnya. Titik panas atau hotspot hanya dapat terdeteksi oleh satelit. Hotspot yang dapat menyebabkan kebakaran memiliki ciri: hotspot yang bergerombol, hotspot disertai dengan asap, dan titik hotspot terjadi secara berulang. Hindari pembakaran yang dilakukan dengan sengaja yang berdekatan dengan titik hotspot.

Frekuensi 95,2 RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu masih di Santai Siang teman Pro 2. Lady Gaga dengan lagunya Abracadabra yang lagi kamu dengerin. 10 menit lagi kita masih punya waktu untuk puterin lagu mancanegara full ya teman Pro 2. Untuk kamu silahkan di 0811-6715-952 untuk layanan WA-nya ya. Jadi selamat siang untuk semuanya. Dan juga teman Pro 2 di hari ini semoga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kamu mau ya. Kita hadirkan juga informasi-informasi lainnya. Tadi kita sudah bilang kalau misalkan Kapolres Teluk Semawe juga mengingatkan untuk semua teman Pro 2 masyarakat, jangan sampai membuang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan, terus juga diingatkan untuk tidak sengaja membakar sampah ya, membakar lahan untuk membuka lahan tersebut, karena ini kita terancam juga teman Pro 2 mengingat peristiwa yang terjadi di Indonesia beberapa hari ini gitu ya. Dan sampai saat ini juga petugas di sana masih sangat kewalahan ya. Wasi jangan sampailah semakin bertambah. Dan informasi tadi pagi juga terdapat beberapa titik hotspot yang sudah dijelaskan oleh BMKG tentang

Gabung semuanya. Ya, semoga kita juga bisa terus sehat. Ini kita udah mulai bindeng-bindeng, suara juga udah mulai serak nih karena memang ya kita udah memasuki perubahan cuaca, musim pancaroba. Jadi, ini udah saatnya kamu makan siang juga di jam 11 lebih 53 menit ya. Jadi ngomongin soal makan siang teman perdua, ini pasti kita enggak jauh-jauh nih sama urusan perut gitu ya. Ya, jadi kamu hari ini makan apa? Apakah kamu sudah punya bekal, sudah disiapkan oleh orang tua, ataupun kamu memang sih yang paling menyiapkan bekal untuk anak-anak tercinta? Jadi siang ini semoga kamu gak ngantuk dengan kondisi perut kosong. Silahkan makan siang dulu ya. Kita akan terus puterin lagu mancanegara sampai jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Terus di sini kita akan dengerin lagu-lagu berikutnya RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang

sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu, maka Allah akan menerimanya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Bawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang berbisa, tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku berdi
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawen. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawen. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di santai siang ini kita sudah seperti aku bilang tadi, kita akan bersama dengan narasumber kita ya. Biasanya di sore ceria, tapi karena perubahan jadwal ya, kita ngobrolin di siang hari ini ya. Oke, kita sudah bersama dengan Bang Azwar Anas. Kita sapa dulu, assalamualaikum Bang Azwar. Halo Bang Azwar. Udah kedengaran suara Dika? Oke, kenapa gak terdengar ya Bang Rusdi? Halo Bang Azwar.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Kedengaran?
0: Sudah kedengar ya?
1: Udah.
2: Kenapa tidak ada
1: suaranya?
2: Oke, suara Dika jelas? Ada bergema?
0: Ini sudah jelas. Tadi bergema sih.
2: Oke, ini udah aman ya?
0: Ya.
2: Oke, sehat Bang?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Kak Dika?
2: Oke, Kak Dika juga sama nih ya. Ini suasana di Kota Lok semuanya sangat panas. Ini posisinya lagi di mana nih Bang Azwar? Dika panggilnya Bang Azwar, Bang Anas?
0: Bang Anas boleh.
2: Oh, Bang Anas, oke.
0: Ya. Ini lagi di sekolah masih.
2: Oke, padat sekali ya hari ini ya. Entah karena kita sama-sama padat dari Senin.
0: Iya, kayak hari Senin ya, jadi sama-sama padat.
2: Oke, di Muda Kreatif, biasanya di Santai Siang Muda Kreatif itu Bang Anas kita ngobrolin soal UMKM, aktivitas anak muda gitu ya. Kali ini juga kita sudah bersama Bang Anas, beliau ini guru duta Krislok Semawe ya. Dan kali ini kita akan berbicara tentang cashless dan juga kris. Sebenarnya penyebutan yang benar apa nih Bang Anas sebelum kita masuk ke pembahasan kita?
0: Sebenarnya Duta Guru CBP Rupiah ya.
2: Oke, CBP Rupiah.
0: Duta Guru CBP Rupiah, Bank Indonesia Lok Semawe.
2: Oke, kalau misalkan penyebutan berarti CBP itu cinta?
0: Cinta, bangga paham rupiah.
2: Oke.
0: Benar.
2: Jadi udah tahu ya, Kak, ya? Udah tahu dong, karena kan ada ngikut juga kemarin ya beberapa aktivitas bener. Kalian berita-berita terupdate-nya juga di rri.co.id juga kita bacain gitu ya. Dulu ya, bener, Dika bener. Kuliahnya di IAIN tapi dapat beasiswa dari Bank Indonesia dari Genbi.
0: Oh iya. Dulu. Sama dong, saya juga di IAIN.
2: Iya. Tahun berapa, Bang?
0: 2015 selesainya.
2: Oh, Dika 2020, 2016 baru masuk. Berarti gak ketemu kita ya.
0: Generasi O kami ya.
2: Oke, baik. Jadi berbicara tentang anak muda yang sekarang nih ya. Mungkin kita juga sama-sama muda merasakan kayaknya kalau misalkan udah kurang apa ya, pembayaran secara digital bisa dibilang ya. Ini kayak udah menjadi bagian dari keseharian kita. Gimana nih menurut Bang Azwar? Apakah menurut Bang Azwar kebiasaan anak muda dalam penggunaan pembayaran digital untuk saat ini?
0: Ya, benar ya. Ini juga sedang menjadi salah satu tren sebenarnya. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang sedang concern di Bank Indonesia sendiri. Di mana pembayaran digital itu dipercaya menjadi salah satu alternatif yang lebih memudahkan kita dalam melakukan transaksi dibandingkan dengan pembayaran secara tunai menggunakan uang kertas misalnya, di mana kalau digital itu lebih praktis, apalagi dengan anak-anak muda sekarang ya, Gen Z mungkin yang kehidupannya itu memang ingin serba praktis, serba cepat apapun, maka metode pembayaran digital ini juga jadi salah satu alternatif yang lebih memudahkan untuk menunjang aktivitas sehari-harinya para Gen Z itu. Di samping juga, nah pembayaran digital ini juga sedang digalakkan ya atau dimarakkan. Mungkin kita kenal Kris gitu ya. Kris ya Kak ya, bukan Qris.
2: Ya, jadi penyebutannya ada yang bilang Kris, Qris ya. Jadi penyebutan yang benar adalah Kris gitu.
0: Ya,
2: oke, karena kan sering tuh anak-anak muda kan kalau misal Bang Qris ya gitu. Padahal penyebutan yang benar teman perdua adalah Kris gitu.
0: Kris. Ya, oke. Jadi itu juga salah satu produk dari Bank Indonesia ya yang memudahkan kita sebagai masyarakat itu untuk melakukan transaksi apapun dengan satu fitur dari Kris ini sendiri gitu.
2: Oke.
0: Kak.
2: Jadi kalau
0: jadi
2: bisa,
0: memudahkan sih sebenarnya.
2: Jadi anak muda tuh tinggal langsung klik-klik dia langsung bisa gitu ya.
0: Benar, tinggal scan langsung jadi.
2: Oke, jadi bisa dibilang anak muda nih jarang pegang uang cash ya enggak sih?
0: Iya, enggak perlu uang kembalian lagi ya kan. Terus benefit lainnya itu adalah meminimalkan terjadinya kesalahan. Misalnya kalau kita misalnya bayar secara cash bisa jadi kembaliannya nanti kurang, salah hitung segala macam. Tapi kalau misalnya udah menggunakan cashless seperti ini, menggunakan Kris atau e-wallet apapun itu tinggal sekali transaksi langsung scan nominalnya itu sudah tertera langsung dan kesalahan transaksi atau nominal itu jadi berkurang ya, jadi minim istilahnya.
2: Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan boleh tahu apa sih kebiasaan sederhana yang mungkin sebaiknya mulai dilakukan anak muda, apalagi untuk penggunaan penggunaan pembayaran digital nih, Bang Anas?
0: Ya, sebenarnya pembayaran digital ini memudahkan ya, tapi di satu sisi lain juga ini menjadi salah satu kendala karena terlalu memudahkan. Kadang kita jadi lupa akan paham rupiah itu sendiri ya, kalau misalnya dari sisi CBP itu sendiri Kak, dimana kadang kita terlalu mudah bertransaksi langsung CO nih secara gampang gitu ya kan, jadi kadang suka lupa ingatan gitu ya, suka lupa diri beli terus apa aja karena terlalu gampang kan. Tapi kalau misalnya uang cash yang kita keluarkan misalnya, itu akan terlihat nominal yang kita keluarkan berapa nominalnya, jadi kita kayak oh ini hari ini udah mengeluarkan uang sekian. Tapi kalau uang digital ini atau e-money ini kadang kita lupa gitu akan saldo kita punya. Jadi langsung nih transaksi udah CO satu, CO lainnya, itu juga jadi salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan ya oleh anak-anak muda sekarang. Jadi itu kembali ke konteks paham rupiahnya itu sendiri, di mana anak-anak sekarang, anak muda gitu ya, termasuk orang dewasa juga lainnya seperti kita atau orang tua, itu juga perlu paham akan rupiah, bagaimana cara mengelola uang, cara berhemat, menggunakan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan pastinya, bukan sesuai dengan keinginannya.
2: Oke, jadi kalau misalkan Chris pun ya, kayak anak-anak muda itu mungkin orang tua kita mungkin bisa dibilang itu kayak mereka masih lebih tenang untuk menggunakan uang cash gitu ya, dibandingkan ya, pakai aplikasi Kris gitu. Jadi pernah juga pengalaman ini, mungkin pengalaman banyak orang, kayak kemarin kita kan baru musibah di tahun 2025 tuh, musibah ya, yang benar. Banjir. Waduh, banjir itu ya. Itu memang sangat luar biasa nih. Kayaknya Dika sendiri bakal kapok ya kalau misalkan kita enggak pegang uang cash gitu ya. Jadi di mana-mana tuh enggak bisa, kayak penarikannya enggak bisa, transaksinya enggak bisa, benar, gitu ya. Benar. Jadi kayak Bang Anas bilang, segimanapun media sosial digital bisa dibilang ya, yang sekarang sudah sangat luar biasa, pembayaran melalui digital yang namanya uang cash tetap harus ada, ya nggak Bang Anas?
0: Benar, benar, benar. Itu saya juga punya pengalaman tuh sama kayak Kak Dika.

0: bagaimana pemanfaatan dan pembiayaannya ke tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita.
1: Oke, tapi sejauh ini Bang Anas, ada nggak sih kesalahan, walaupun kita tahu ya kris ini memang minim ya, minim
0: Benar-benar.
1: kekeliruan, tapi pernah ada nggak kasus?
0: Mungkin ada ya, tapi yang sepengetahuan saya dalam sehari-hari aktivitas saya sendiri itu jarang, nggak ada bahkan ya. Jadi kita sekarang pun lebih mudah gitu, apa-apa langsung kris. Dan semua, hampir semua merchant juga sudah menyediakan fitur itu ya sekarang. Jadi memanfaatkan yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia ini untuk digunakan dalam aktivitas atau transaksi mereka. Jadi hampir semua merchant, termasuk UMKM-UMKM yang baru gitu, rata-rata misalnya kalau Kak Dika ke Ahad Festival tuh di hari Minggu ya, hampir semua sudah menggunakan kris untuk transaksinya. Karena mereka tahu targetnya itu adalah mungkin anak-anak muda, kaum-kaum Gen Z yang memang mereka kehidupannya itu pengen serba praktis gitu. Jadi apapun nggak mau ngeluarin ribet gitu ya, buka
1: Iya,
0: dompet,
1: benar-benar.
0: terus langsung di kris. Kemudian ini lupa tadi ya disampaikan. Jadi sisi lainnya itu dalam pemanfaatan kris ini sebenarnya punya dampak baik. Apa itu? Yaitu minimnya terjadi kerusakan uang di masyarakat. Ya, ini juga salah satu dari CBP Rupiah. Karena kita tahu ya, kebiasaan atau kebudayaan masyarakat kita mungkin yang melipat uang secara sembarangan, uangnya diremas, dicoret mungkin juga ya, kayak ya kita lihat ada penulisan nomor HP gitu ya kan. Tapi
1: Iya,
0: kalau sudah
1: benar-benar.
0: menggunakan kris, jadi apa, kerusakan-kerusakan uang itu jadi semakin berkurang gitu, karena transaksi uangnya itu sudah semakin minim. Dan artinya itu Bank Indonesia juga punya biaya apa ya, untuk merawat atau mencetak uang juga lebih lama jangkauan waktunya, dikarenakan terjadi minimalisirnya kerusakan uang di masyarakat itu sendiri, Kak. Jadi itu juga salah satu benefit lainnya selain memudahkan dan apa ya, instan gitu, Kak.
1: Jadi kalau misalkan pun sekarang Bang Anas, kita udah lihat kris itu ada, misalkan kayak kita mau sedekah pun sekarang udah ada kris gitu
0: Benar,
1: ya, kayak di
0: di
1: saat di
0: masjid-masjid pun.
1: masjid-masjid udah ada ditempel. Tapi kita juga harus wanti-wanti nggak sih? Bukan, misalnya takutnya itu ada, mungkin itu kalau di masjid memang udah pasti, tapi kan ada tuh tempat-tempat yang memang tiba-tiba ada yang apa ya, barcode-barcode tidak jelas gitu kan, ada tuh ya seperti itu juga harus menjadi perhatian kita gitu.
0: Ya, benar. Nah, itu jadi salah satu tips juga ini, Kak Dika. Jadi ketika kita apa, melakukan transaksi via kris atau e-money lainnya ya, misalnya itu harus memperhatikan bank tujuan, khususnya misalnya nama pemilik rekening yang kita transfer. Jadi jangan langsung scan, langsung masukkan PIN kita, jangan, tapi dicek dulu. Setelah di scan, dicek dulu sekitar ya mungkin dalam 10 detik kali ya, bisa nominalnya apakah sudah sesuai dengan yang kita transaksi. Kemudian tujuan transaksi kita itu ke misalnya personal atau nama perusahaan atau nama UMKM apa gitu, udah sesuai atau belum. Atau kalau misalnya transaksinya di pasar misalnya, kita bisa memastikan ke pedagangnya, ini ke rekening ibu ini ya gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kita tidak tertipu gitu ya,
1: Ya,
0: atau
1: tidak keliru
0: salah
1: ya.
0: mengirimkan, ya nggak keliru gitu, Kak. Itu.
1: Oke, Bang Anas. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Jadi bisa kita simpulkan memang ya, untuk sekarang pembayaran kebutuhan di era digital itu udah apa ya, udah bukan lagi sekedar tren ya, tapi itu udah jadi bagian hidup dari kita gitu. Jadi
0: Benar.
1: pelaku pelaku bisnis muda juga jangan takut untuk beradaptasi nih dengan teknologi, begitu dengan orang tua kita juga jangan ragu-ragu gitu ya. Kita manfaatkan pembayaran digital agar transaksi kita itu lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah seperti itu. Tapi
0: Benar sekali.
1: perlu diingat Bang Anas ya dan teman-teman semuanya, semakin mudah kita bertransaksi, berarti semakin penting juga cara kita mengatur keuangan. Benar nggak Bang Anas?
0: Ya, benar itu ya. Jadi poinnya, jadi adalah bijak mengelola keuangan meskipun mudah transaksinya. Tadi lupa disampaikan juga, Kak, sebenarnya kris ini kita ada salah satu sudah mulai digalakkan sampai ke luar negeri nih, sahabat Bank Indonesia. Namanya
1: Wow.
0: kris cross border ya. Jadi ada beberapa negara di Asia tuh

0: sudah mulai bisa menggunakan transaksi menggunakan Kris, termasuk Malaysia, Singapura, terbaru itu ada Jepang dan Cina juga ya. Jadi
1: Okay.
0: kalau misalnya sahabat RI, teman-teman Pro 2 semua itu ke luar negeri itu sudah bisa melakukan transaksi menggunakan Kris di beberapa negara tersebut. Namanya Kris cross border ya.
1: Chris
0: Jadi
1: cross
0: nanti
1: border, oke.
0: ya, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi, meskipun harus tetap disediakan uang mata
1: Okay.
0: uang negara tersebut untuk persiapan ya, kayak kita bilang tadi, in case terjadi sesuatu. Tapi setidaknya kita juga sudah bisa memanfaatkan Kris di beberapa negara tersebut gitu, Kak.
1: Oke, benar-benar. Jadi kalau misalkan mau ke luar negeri pun, di mana tadi Bang? Malaysia, terus
0: Ya,
1: juga,
0: ada di Malaysia, di Singapura, di
1: oke.
0: Jepang juga,
1: Jadi yang punya
0: di
1: rencana tahunan ini mau keluar gitu ya, itu lebih mudah
0: ya,
1: seperti itu ya.
0: benar.
1: Oke, Bank Indonesia
0: Oke.
1: sangat luar biasa memang ya. Dari dulu memang sangat luar biasa. Semoga Bang Anas juga sehat terus di sana dan anak-anak muda
0: Siap.
1: yang seperti kita juga selalu menggunakan penggunaan uang secara bijak. Terima kasih untuk waktunya Bang Anas ya.
0: Ya,
1: Waktu yang
0: sama-sama
1: sangat
0: Kak Dika.
1: singkat tapi sangat berasa untuk semuanya. Terima kasih, semoga dialog ini juga bisa terus membuat kamu semakin semangat untuk memperdua, terutama untuk pelaku UMKM tentunya. Terima kasih Bang Anas untuk waktunya.
0: Ya, sama-sama Kak
1: Oke,
0: Dika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, teman Pro 2 baru aja nih kita berdialog bersama Bang Anas ya, yang tentunya memberikan pemahaman kepada kita. Beliau juga duta CBP ya, Cinta Bangga dan juga Paham Rupiah Bank Indonesia. Sangat luar biasa. Semoga kamu juga selalu ingat teman Pro 2, selalu menggunakan keuangan dengan bijak tentunya. Terus bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
2: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: terjadi meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Bawe, teman terbaik kamu, radio.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Surya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmau ya, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Dan by the way Tahun Pro 2 ya, seperti biasanya nih Tahun Pro 2, walaupun rada sedikit ini ya, ada sedikit menunggu-menunggu. Gak apa-apa lah, biasa Tahun Pro 2 ya. Di sore ceria kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih Tahun Pro 2 ya, ngobrol-ngobrol seru ya, di seperti biasanya ya. Jadi sesaat lagi kita bakalan ngobrol nih dengan para paskibraka Tahun Pro 2 ya. Dan jadi hari ini kita bakal ngomongin soal doa dan harapan dalam menggapai juara nih Tahun Pro 2 gitu ya. Nanti kita bakal coba tanya-tanya ya. Ini kalau ngomongin soal juara, juaranya apa gitu ya. Ya ini juara lah bagi mereka gitu Tahun Pro 2 ya. Secara mereka lolos dan berhasil menjadi paskibraka Kota Luxmawe di 2026 ini Tahun Pro 2 ya, yang dimana mereka pastinya sangat bangga Tahun Pro 2. Nanti kita coba kulik-kulik lebih dalam lagi ya. So jangan kemana-mana Tahun Pro 2, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

0: sore ceria, teman terbaik kamu.
1: So ya teman Pro2, masih di 95,2 FM RRI Pro2 Lux Semawe, teman terbaik kamu teman Pro2. Dan seperti yang udah Chef infokan ke kamu tadi teman Pro2, hari ini di sore ceria ya, spesial banget ya, karena ada dua orang anak muda yang gagah perkasa ya teman Pro2 ya. Dan seperti yang udah Chef spill juga tadi, kita bakal ngomongin soal doa dan harapan dalam menggapai juara nih temanya, kayak gitu ya. Tapi perlu kalian ketahui juga teman Pro2, bahwasanya narasumber kita hari ini atau yang bakalan kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini tuh, mereka tuh anak paskibraka gitu teman Pro2 ya. Jadi biar kalian juga kebayang gitu teman Pro2. Dan udah ada Arif Aulia Samudra teman Pro2 dan juga Abdul Arsyad Syahad teman Pro2. Dan mereka sama-sama dari SMK Negeri 7 Lok Semawe. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke. Abang rada-rada ketukar nih, karena kayaknya baru siap pendidikan gitu kan. Kayaknya wajahnya sama aja gitu. Boleh gak kalian coba perkenalkan diri lagi ke teman-teman semua? Boleh dari siapa aja duluan gitu.
2: Perkenalkan, nama saya Abdul Arsyaf dari SMK Negeri 7 Lok Semawe.
1: Oke, panggilannya?
2: Arsyad.
1: Arsyad, oke.
3: Baik, dan saya Arif Aulia Samudra, asal SMK Negeri 7 Lok Semawe. Kalian bisa panggil saya Arif.
1: Arif, oke. By the way, kalau di Paskibraka itu ada nama apa ya namanya? Maksudnya ada nama sucinya, maksudnya? Iya. Kalian boleh spill nggak kira-kira?
3: Boleh.
1: Kalau Arif apa? Kalau Arsyad apa?
3: Arsyad dulu.
2: Kebetulan waktu itu saya memakai baju sekolah, jadi dinamakan Kapolres Tan Longsor, guys.
1: Oke.
2: Siap.
1: Kalau Arif?
3: Sedangkan Arif, Kak, dipanggil keluarga karena ada salah satu daripada teman Arif yang ternyata orang tua itu kan namanya Arif juga. Jadi waktu pelatih manggil Arif, yang itu sebenarnya untuk dia,
1: okay.
3: Arif gak sengaja menjawab siap sehingga dipanggil keluarga, kepala keluarga.
1: Oke. Nah, buat teman Pro2, mungkin kalau kalian juga sebagian pernah mungkin ikut seleksi paskibraka atau seperti apa, kayaknya paham yang mereka, yang kita lagi omongin ini gitu ya. Oke. Kalian satu kelas di SMK Negeri 7 atau gimana?
2: Siap, ya.
1: Oh, satu kelas.
2: Siap.
1: Oke. Terus seleksinya ini kan dari sekolah dulu ya?
3: Iya.
1: Dari sekolah dulu, terus nanti baru ke kotanya, kota. Gitu kan. Berapa orang saingan pas di sekolah?
3: Gak rame sih, Kak.
1: Gak rame?
3: Enggak.
1: Oke, berarti memang...
2: Yang minat saja.
1: Berarti langsung seleksi ke kota lah kita bilang. Pas di kota itu kira-kira ingat gak berapa orang saingan kalian?
3: Sekitaran 100 lebih, Kak. Hampir 200 lah.
1: Hampir 200-an. Wah, luar biasa nih mereka ya. Oke. Mungkin kalau dari satu-satu deh, dari Arif dulu atau dari Arsyad dulu boleh, siapa aja boleh. Memang niat menjadi seorang paskibraka gitu, atau ya udah karena kayaknya ngikut-ngikutan atau seperti apa kayak gitu, terus juga karena mungkin oh momennya pas banget nih mau 17 Agustus, mau Agustusan, kayaknya bisa nih aku, atau memang udah sedari SMP udah pernah ikut maksudnya ya baris berbaris dan segala macamnya kayak gitu, boleh dari siapa aja.
2: Siap, dari SMP memang pernah ikut berbaris.
1: Oke.
2: Okay. Untuk masuk paskibraka ini emang dari impian dari kecil.
1: Oke. Memang pengen gitu ya.
2: Siap.
1: Oke, kalau Arif sendiri?
3: Keinginan sendiri, Kak.
1: Keinginan sendiri, oke. Okay.
3: Punya Arif nganggap paskibraka ini itu satu kehormatan.
1: Oke. Okay.
3: Kita bisa buat nama sekolah.
1: Benar.
3: Dan nama diri sendiri juga.
1: Bangga juga ya pastinya. Siap. Ya. Kalian pernah terpikir nggak kira-kira sekarang ada di posisi ini? Maksudnya kadang-kadang kita ngerasa kayak wah udah ada di posisi ini aja kayak gitu, maksudnya berhasil lah menaklukkan 200 orang itu tadi gitu ya, tiba-tiba kalian lolos gitu, pernah nggak nyangka kira-kira?
3: Awalnya, Kak, agak speechless
1: ya. Speechless ya,
3: karena mikirin yang diterima cuma 21,
1: okay.
3: Sedangkan saingan kita hampir 200 orang lebih. Itu pun dari sekolah-sekolah unggul kayak Semansa, SMK 1.
1: Boleh diceritain nggak dari awal mungkin kalian seleksi terus sampai pas di pendidikan juga gitu, itu berapa bulan sih semuanya?
2: 3 bulan kalau salah.
1: 3 bulan.
2: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih.
1: Terus prosesnya seperti apa nih kalian dari pas awal seleksi gitu, biar teman-teman juga mungkin tahu gitu kan, adik-adik lighting kalian juga yang bakalan ini bisa terinspirasi sama kalian gitu.
2: Tahap awalnya itu kita administrasi,
1: okay.
2: Pendaftaran, itu akan dicek tinggi badan dan lain-lain.
1: Oke.
2: Dan setelah tahap itu? Keduanya itu yaitu TWK dan TIU.
1: Berarti ada tes wawasan kebangsaan dan tes inteligasi umum. Ya. Oke. Nah, itu gimana tuh? Ada passing grade-nya atau seperti apa kira-kira? Ada nilai ambang batasnya atau ada gimana?
3: Ada sekitar 65 berapa?
2: Iya, 65.
1: Oke, okay, sekitar segitu. Nah, terus setelah tes akademis itu lanjut ke
3: kesehatan.
1: Kalau untuk kesehatan apa aja nih yang di itu yang diperiksa atau yang dicek?
3: Gigi, buta warna dan juga tinggi sama berat ya.
1: Gigi, buta warna
2: berat. Tinggi,
1: oh,
2: berat.
1: Oh, oke. Okay. Berarti dites juga ya buta warnanya ya. Oke.
2: Okay. Setelah itu parade akan diseleksi PBB dan mengecek bahu miring.
3: Postur tubuh.
1: Oh, oke. Okay. Berarti itu juga di sampai segitunya ya. Ya. Oke, okay, selanjut setelah itu selesai. Masih atau ada tahapan lagi?
2: Masih ada. Kesemaptaan yaitu fisik.
1: Oke. Okay. Nah, boleh diceritain dikit enggak pas fisik, karena kan kayaknya orang-orang juga ini nih tahap yang paling berat nih kayaknya ya. Boleh enggak di-spill sedikit? Boleh Arif atau Arsyad siapa aja?
2: Waktu seleksi itu ada namanya seleksi kesemaptaan.
1: Oke.
2: Okay. Lari itu maksimal
3: 8 kali putaran
2: Kodim.
1: Oke. Okay.
2: Itu 3 kilo 12 menit.
1: 3 kilo 12 menit.
2: Siap.
1: Oke. Okay. Jadi kalian kalau mau jadi paskibraka fisiknya harus oke, okay. Terus juga pasti larinya juga ya. Terus selain lari apa lagi? Pas kesemaptaan. Ring stock.
3: Wawancara.
2: Ada selain lari,
1: push up,
2: back up, dan sit up.
1: Oke, okay. Nah jadi buat teman-teman mungkin atau mungkin buat adik-adik nih di luar sana yang mungkin pengen nanti di tahun setelahnya, karena mereka bakalan menjadi purna nih, bakalan bertemu dengan abang-abang ini gitu ya. Nanti kalian kalau mau tukar pengalaman gitu, tanya-tanya ke abang ini boleh gitu. Oke, okay, menarik. Kalau kita ngomongin soal paskibraka, kan ada beberapa ini ya kita bilang pasukan gitu. Kalau Arif dan Arsyad sendiri sama di pasukan yang sama atau seperti
2: sama,
1: apa?
2: Siap sama.
1: Oh, oke, okay. Di pasukan berapa?
2: 17.
1: Oh, oke.
3: Okay.
1: Sebagai penjuru ya. Luar biasa nih mereka nih ya. Itu tergabung dengan berarti sekolah-sekolah lain ya?
3: Tergabung.
1: Boleh di-spill enggak ada teman-teman dari mana aja di pasukan 17?
3: Ada SMK 1,
1: SMA
3: 1.
1: Oke. Okay.
3: Ada juga dari SMA Modal Bangsa.
1: Oke.
3: Okay.
1: Abis.
2: Ada juga dari Misbahul Ulum.
1: Oh,
2: dia sebagai Misbal. Danton.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dua orang, satu orang dari masuk juga di dalam pasukan 17.
1: Oh, oke. Berarti setelah sejauh ini kalian ya perjuangan banget lah ya bisa sampai di sini ya. Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Ada enggak kira-kira target selanjutnya? Pengen seperti apa? Atau mungkin pengen kalau masih bisa seleksi. Kalian masih bisa seleksi enggak sih untuk nasional? Enggak bisa. Oh, gitu ya. Berarti kalau memang dia seharus dari awal gitu kalau mau ke nasional. Oh, oke. Okay.
3: Misal kita jadi yang terbaik di kota, bakalan dipromosiin ke provinsi.
1: Oke.
3: Okay. Gitu lewat provinsi dan kita jadi yang terbaik lagi.
1: Baru ke nasional.
3: Ke nasional.
1: Oh, oke. Okay. Nah, seperti yang bisa bilang tadi, nanti mereka bakalan menjadi purna nih gitu. Ya, ini pencapaian prestasi juga lah ya buat kalian. Oke, okay. Kalau kita mungkin kita bilang ya, pertama kali mendaftar paskibra tuh sebenarnya yang paling kalian cari itu apa sih? Pengalaman kah? Kebanggaan, prestasi kah, atau mungkin hanya sekedar ya udah biar membanggakan orang tua aja, atau mungkin sesuatu yang lebih personal yang mungkin kalian bisa ceritain apa kira-kira?
3: Kalau dari Arif kak bisa nambah relasi,
1: okay.
3: Pengalaman dan juga kan diseleksi paskibra itu nggak mudah, jadi
1: benar.
3: Itu kita lewat, kita bukan cuma bawa nama orang tua dan
1: benar.
3: Diri sendiri,
1: benar.
3: Sekolah juga.
1: Oke, okay. Mungkin yang seperti Arif bilang di awal tadi ya, bangga juga ya, pride juga untuk kita sendiri gitu ya. Kalau Arsyad sendiri, ada nggak kira-kira yang mau ditambahin atau?
2: Karena sama lah kak.
1: Kurang lebih sama lah ya. Karena kan kita tahu juga ya, menjadi paskibraka ini gitu ya, membanggakan juga gitu ya. Siapa lagi kita, ibaratnya gini, di Kota Lhokseumawe kita nih putra dan putri terbaik yang dipilih untuk mengibarkan sang saka merah putih gitu kan. Gitu. Karena memang kalau boleh curcol, curhat sedikit, Abang pernah seleksi tapi mungkin belum rezeki. Oke, kayak gitu. Jadi kayaknya seluruh pemuda dan pemudi di Kota Lhokseumawe ini pengen gitu ya, menjadi seperti Arif dan Arsyad gitu. Nah, cuman untuk kalian mungkin yang belum, jangan berkecil hati kayak gitu. Siapa tahu masih ada kesempatan nanti ke depan hari, di kedepan harinya kayak gitu. Terus juga atau mungkin kalian yang belum mengikuti, sedari sekarang udah tertarik, kayaknya bisa nih ya, mulai dari sekarang dijaga fisiknya, terus belajar dan segala macamnya. Oke. Kalau kita ngomongin soal mental kalian, gimana sih pas pertama kali masuk pendidikan tuh? Bisa dibilang terkejut kah atau seperti apakah kira-kira? Atau memang udah tahu, udah tahu nih bakalan diginiin?
2: Terkejut.
1: Gitu. Terkejut? Siap. Kenapa tuh kira-kira?
2: Karena awalnya gak nyangka aja sih.
1: Oke. Gak nyangka sekeras itu?
3: Siap.
1: Oh oke, okay. Jadi mungkin kita ngebayanginnya kayaknya ya udah deh. Bakalan
3: sekedar aja.
1: Bakalan baris berbaris aja nih gitu ya. Ternyata sampai semental-mentalnya digembleng ya. Oke. Okay. Ada enggak kesan ketika kalian pendidikan, ya kita bilang mungkin kesan yang paling kalian paling memorable lah, paling kalian ingat gitu. Kira-kira ada enggak? Boleh dari Arif, boleh dari Arsyad. Boleh sama, boleh enggak?
3: Beda aja.
2: Kesannya tuh waktu mau-mau habis lah, Kak, karena teringat waktu perjuangan yang sama-sama, nggak nyangka juga udah habis.
1: Oke, jadi kayak
2: hari terakhir lagi.
1: Udah mau selesai ya. Kalau Arif sendiri?
3: Oh, Arif kak waktu ketahuan ke kantin nggak?
1: Wah, ya, kenapa tuh? Kira-kira kalian bandel-bandel juga ya, nyuri-nyuri ya. Oke.
3: Okay. Jadi kan waktu itu kami diberi waktu istirahat lebih cepat. Nah, jadi kan di masjid ada kantin di bawah. Kami kan. Baru saat latihan agak sedikit ngerasa lapar, agak haus.
1: Oke.
3: Jadi turunlah ke bawah. Tanpa kami sadari, di bawah ternyata udah ada pelatih. Tapi gak nyangka gak. Kan di situ kami dilarang mengonsumsi makanan yang gak baik. Waktu Arif sama kawan Arif dari SMK 4, ngelihat ada dimsum sama sedikit makanan gorengan di depan.
1: Tergoda lah akhirnya.
3: Cuma posisinya masih megang-megang aja, agak belum ngambil.
1: Oke.
3: Tiba-tiba di dalam ada suara, kalian ngapain di sini? Waktu kami cek ternyata pelatih.
1: Pelatih. Terus gimana?
3: Terus kami simpan lah barang tadi.
1: Okay.
3: Masuk dalam. Terus pelatih nanya, emangnya kalian boleh ganti? Kawan Arif jawab, boleh kan cuma roti kan?
1: Ngeles lagi ya kalian. Terus?
3: Balik ke atas kak, mikirnya aman. Ternyata setelah hari itu balik lagi ke podium. Tiba-tiba suruh baris di bawah sinar matahari ya. Disuruh lomba sprint.
1: Oke.
3: Okay. Lomba sprint sambil manggung di atas, bolak-balik. Terus push up gak? Push upnya di press 70, sit up sekarang 70 juga. Berapa kawan Arif ada yang muntah juga.
1: Oke. Okay. Itu berarti karena kesalahan kalian sendiri. Siap. Ya. Oke, okay. Menarik. Itu kalau misalnya kita ngomongin soal hukuman kayak gitu, itu bakalan kolektif semuanya? Atau
3: kolektif semua kena. Semuanya kan?
2: Semua kena karena semua juga ke kantin.
1: Oh, oke. Okay.
2: Walaupun yang ketahuan cuma 2 orang.
1: Oke. Okay. Gimana tuh perasaan Arsyad? Karena kan Arsyad enggak ke kantin waktu itu. Pasti kayak waduh nih si Arif.
2: Sempat ketahuan juga.
1: Oh, sempat ketahuan juga. Oke. Okay. Berarti termasuk gitu sama-sama.
3: Beda. Duluan Arsyad. Duluan
1: saya. Gitu. Boleh diceritain enggak?
2: Awalnya Arsyad mau izin ke toilet.
1: Kamar mandi. Oke. Okay.
2: Emang benar ke toilet dulu. Setelah itu kawan Arsyad ngajak.
1: Oke.
2: Okay. Arsyad beli air ya katanya. Ayolah. Belilah air aqua sama roti-roti lah.
1: Oke, okay, terus
2: setelah makan bentar mau jalan. Udah beberapa langkah muncullah pelatih. Depan mata ya. Dengan kondisi mulut lagi ngunyah.
1: Terus pelatih bilang apa?
2: Cuma nanya-nanya aja. pura-pura gak tahu lah.
1: Oke. Okay. Oh maksudnya pelatih pura-pura gak tahu nih kalau kalian lagi jajan gitu, padahal kalian udah jajan. Oke okay, gitulah tahun pro 2. Sebenarnya ini kan sebagian cerita lah dari Arif dan Arsyad kayak gitu. Ada serunya juga di dalam sana bertemu teman-teman gitu dan segala macamnya. Seperti yang Arif bilang juga nambah relasi dan segala macamnya. Cuman yang paling menjadi fokus adalah mereka benar-benar ditempa di sana. Terus juga mereka benar-benar latihan. Boleh di spill nggak latihannya? Misalnya pagi apa?

0: dengan keinginan kalian. Contohnya seperti itu tadi, seperti gagal dan segala macamnya. Misalkan nggak sesuai dengan keinginan kita kan, gitu. Nah, tapi justru itu menjadi apa ya, bagian yang paling membuat kalian sadar bahwa itu adalah perjalanan yang terbaik, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Coba ada nggak kira-kira pengalaman kalian kayak gitu? Arif sendiri atau Arsyad ada nggak?
1: Arsyad dulu. Nah, ini dulu luar meski.
0: Oke.
1: Ini Arsyad baru sekali ikut. Arsyad juga atlet renang.
0: Oh, siap. Atlet renang. Oke. Banyak nih prestasinya berarti kalau udah mulai keluar satu-satu. Oke, selanjutnya. Jadi,
1: Arsyad baru sekali ikut lomba.
0: Oke.
1: Itu gagal.
0: Gak juara lah ya gitu ya. Terus.
1: Jadi Arsyad mau mencoba lagi tahun ini.
0: Oke.
1: Bulan 11.
0: Oke. Itu apa eventnya?
1: Event Muslim Ayub di Banda.
0: Oke, berarti se-Aceh gitu.
1: Siap.
0: Ya. Ini siswa atau seperti apa? Atau
1: bisa dari sekolah dan klub.
0: Oh, bisa dari sekolah dan klub. Oke. Berarti latihan juga ya?
1: Iya, latihan juga.
0: Oke.
1: Kebetulan Arsyad juga mengikuti Saka Bahari.
0: Saka Bahari, Pramuka Saka Bahari. Oke. Cocok.
1: Kenal renang.
0: Oke. Nah, jadi ini korelasinya nih teman bro dua. Kalau Arsyad sendiri Saka Bahari, renang dan segala macam, akhirnya pas Gibra gitu. Kalau Arif sendiri ada gak kira-kira?
2: Kalau Arif kan orangnya emang banyak coba tapi gagal juga.
0: Oke, di apa? Boleh di spill gak?
2: Lomba pidato.
0: Pernah juga.
2: Atletik U2SN.
0: Oke.
2: Gagal kemarin. Terus di beberapa bidang lomba lainnya kayak mungkin Arif saya ingat juga.
0: Banyak lah ya. Berarti
2: Arif juga kebetulan aktif di beberapa organisasi juga.
0: Oke, boleh di-spill enggak?
2: Kalau di sekolah alhamdulillah Arif menjabat sebagai ketua OSIS.
0: Ketua OSIS luar biasa.
2: Dan di Saka Bahari sebagai pemangku adat.
0: Oke.
2: Arif juga kebetulan sebagai anggota GIR kan, generasi inspirasi remaja.
0: Oke, luar biasa. Nah, berarti memang mereka ya enggak pernah berhenti mencoba teman pro 2. Nah, mereka juga pernah ada gagalnya, mereka juga ada rasa kayak ya udahlah kayak gitu, mungkin coba belum lagi rezekinya, coba lagi kayak gitu. Tapi yang paling penting jangan pernah berhenti untuk mencoba ya, gitu.
2: Karena
0: ya kan
2: belajar.
0: Menjadi pengalaman juga ya, walaupun mungkin rasanya gak enak gitu.
1: Awal dari segalanya lah.
0: Nah, awal dari segalanya tuh kalau kata Arsyad gitu. Oke, abang pengen ke keluarga sedikit. Keluarga mensupport gak kira-kira? Bukan kira-kira sih, maksudnya gimana gitu.
1: Alhamdulillah support.
0: Support, oke. Kalau Arif sendiri?
2: Kalau Arif kan awalnya agak susah.
0: Agak sih, susah ya. Karena apa nih?
2: Karena orang tua mungkin masih ragu.
0: Oke.
2: Agak susah loh untuk melepas Arif itu ikut organisasi.
0: Oke. Karena mungkin pergi jauh-jauh juga ya.
2: Memang karena Arif kekeh sama pendirian Arif, bahwasannya mungkin jika Arif tetap berada di zona nyaman, mana orang mengikuti atau
0: tidak. Oke.
2: Ditahan-tahan gak? Arif gak suka gitu.
0: Sehingga
2: Arif mencoba untuk pelan-pelan ngiyakinin mereka bahwa Arif ini bisa.
0: Oke.
2: Alhamdulillah di tahap ini mereka udah percaya sama Arif.
0: Alhamdulillah, karena udah berhasil lah gitu. Arif berhasil menunjukkan gitu.
2: Karena Arif ini bisa.
0: Ya, oke. Banyak orang ngelihat soal, kalau misalnya kita ngomongin soal paskibra ya. Sebagian orang itu kayak ngomong, ini kayak ya udahlah, ini kan simbol dari kedisiplinan gitu, terus juga kebanggaan ya. Tetapi setelah kalian ngerasain dan menjalanin sendiri, ada nggak sih kira-kira makna paskibra yang memang sebenarnya benar-benar kalian temukan dan kalian rasakan? Kadang-kadang kita sebelum kita berada di posisi itu, kita cuma bisa menerka-nerka, iya nggak sih? Kayak oh kayak gini ya, oh kayak gitu ya. Tapi ketika kalian udah ngerasain itu, ada nggak kira-kira makna paskibra? Paskibra yang memang kalian temuin waktu kalian menjadi anggota paskibra?
1: Ada ayat itu, kita bisa menjalin kebersamaan. Bisa di paskibra itu juga bukan sekedar teman aja.
0: Oke, jadi kayak
1: kekeluargaan juga.
0: Oke. Kalau dari Arif sendiri?
2: Arti perjuangan sih, Kak. Karena mulai dari seleksi, kami harus udah menghadapin hampir 200 orang.
0: Oke, benar.
2: Begitupun di latihan,
0: benar.
2: Kami udah di press. Sehingga kita belajar bahwasannya yang kita lihat dari HP itu belum tentu seiman itu.
0: Oke.
2: Ada perjuangan balik itu semua.
0: Nah, benar.
1: Karena kita lihat cuma hasilnya aja.
0: Ah, iya.
2: Kebanyakan orang itu melihat hal enaknya tanpa tahu bahwa di balik itu semua kita
0: ada proses ya.
2: Proses yang itu berat.
0: Oke, luar biasa. Jadi itu kayak makna tersendiri juga ya. Kayak gitu ya. Misalnya bangga juga gitu ya kita, karena kan mungkin nggak yakin lah.

0: soalnya atau seperti apalah, nervous dan segala macamnya, kita udah ngelewatin itu semua gitu, dan akhirnya berhasil nih, gitu, luar biasa. So, apakah menjadi paskibra, paskibraka mengubah cara kalian nih dalam mengambil tanggung jawab misalnya, atau mungkin ya garis besarnya tanggung jawab lah, kira-kira merubah kalian nggak?
1: Merubah.
0: Dalam hal apa tuh kira-kira tanggung jawab, soal apa?
1: Lebih disiplin.
0: Oke, okay. Berarti tanggung jawab atas diri sendiri ya? Atas diri sendiri. Kayak gitu, oke. Okay. Menjadi lebih disiplin dan segala macamnya. Arsyad, ada yang mau ditambahin mungkin?
2: Cara mengatur waktu juga disiplin juga.
0: Oke. Okay. Nah, so ketika kalian membawa nama kalian sendiri, nama keluarga, nama kota Luksumawe, ya, di pundak kalian, apakah kalian pernah ngerasa bahwa beban tersebut kadang-kadang terlalu besar atau terlalu berat gitu? Pernah nggak kira-kira?
1: Kalau dibilang besar,
0: besar
1: kan? Namun suatu kehormatan juga kita bisa memberi yang terbaik kepada mereka.
0: Oke. Okay. Kalau dari Arsyad?
2: Sama kak.
0: Sama.
2: Karena impian juga lah.
0: Oke.
2: Okay. Dari kecil.
0: Impian setiap orang ya, menjadi pengibar bendera. Jadi kayak mungkin orang tua kita juga, sebagai orang tua tuh ngerasa cukup bangga gitu ya, dan segala macamnya ya. Semoga kedepannya kalian semakin sukses lagi mungkin. Tapi terakhir deh, ada nggak yang kalian pengen capai kedepannya kira-kira? Terserah, mungkin dari segi akademik, dari kampus dan segala macam. Karena kan kalian bakalan naik kelas 3 terus selesai dan segala macamnya, atau nggak bakalan kuliah kak, pengennya jadi tentara, jadi polisi atau seperti apa kira-kira kedepannya?
2: Kan Arsyad nanti selesai sekolah ini, insya Allah bakalan lanjut ke pelayaran.
0: Pelayaran, oke. Okay. Kalau Arif?
1: Kalau Arif kak, jujur masih sedikit labil.
0: Okay.
1: Namun Arif punya prinsip itu, mau bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay. Pada intinya harus menjadi bermanfaat untuk banyak orang.
1: Setiap
0: ya. Oke, okay. Nah terakhir, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman generasi muda di luar sana, khususnya Kota Luksumawe, ya, supaya menjadi lebih baik lah dari hari sebelumnya kayak gitu, terus juga memotivasi mereka mungkin dalam hal-hal yang positif gitu, ada nggak yang kalian mau sampaikan?
2: Intinya jangan takut gagal, terus mencoba, jangan karena sekali gagal udah selesai. Okay. Karena masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang kalian nggak tahu kalian bisa berhasil.
0: Oke. Kalau dari Arif?
1: Buat teman-teman di luar sana yang pernah menganggap kegagalan itu akhir daripada semua, karena dari situlah kita belajar.
0: Oke. Okay. Terakhir, kalian harus menenggalkan seragam kalian, seragam paskibraka kalian nih. Yeah. Ya, kalian bakalan menjadi seorang purna. Kira-kira apa yang bakalan tinggal di hati kalian gitu, atau di yang menjadi jiwa kalian lah kayak gitu, atau mungkin kalian nanti bakalan pengennya ketika menjadi seorang purna ingin memberikan yang terbaik atau seperti apa kira-kira, ada nggak ketika kalian udah melepas baju kebanggaan kalian ini? Pengennya
2: pengen ya yang terbaik juga lah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Arif mungkin
1: Arif kak, menerusin supaya sekolah.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi berarti fokus ke ini ya, dari sekolahnya supaya ada terus kalian berdua. Oke, gitu, luar biasa. Dan terima kasih Arsyad dan Arif udah mau berbagi cerita di sini, dan semoga nanti ada kesempatan di lain waktu kita bakal bertemu lagi, bakal ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Entah mungkin nanti kalian sebagai paskibra atau mungkin dia di lain waktu, kita nggak tahu ya. Siap. Mungkin entah, mungkin kalian nanti udah sukses sesukses apa. Amin. Gitu ya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi lah. Amin. So jadi teman Pro 2, segitu dulu obrolan kita di Sore Ceria edisi kali ini, dan kayaknya banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita petik hari ini, mulai dari kegagalan dan segala macamnya itu jangan membuat kita cepat berkecil hati dan segala macamnya. Kita harus mencoba lagi kayak gitu, dan juga mungkin seperti mereka nggak cepat puas nih teman Pro 2 ya. Setelah sesudah mereka berhasil kayak gini aja, mereka masih punya cita-cita, masih pengen dan segala macamnya, masih pengen lagi lah, nggak cepat puas teman Pro 2. So alihkanlah kalau misalnya kita sekarang mungkin ngerasa sedang berada di posisi yang gak baik kayak gitu atau segala macamnya, semoga di kedepan hari atau di kemudian harinya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, okay. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi tapi sendiri, gak Arif lagi, gak ada Arif dan gak ada Arsyad lagi. Ya, so teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Lux Mawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Itu Mabro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Mabro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Mabro 2. Lu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di satu jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude
0: juga ada itu, lagi gitu
2: naik
0: kan?
2: Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-mm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Mm-mm. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu tuh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya.
1: Yang menceritakan tentang Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya, setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan. Bener. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa harus ada. Begitu, ya? Aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja.
1: Benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, kayaknya gue bakalan mati penasaran. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti yang mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih. Totonyes.
0: Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, ya. Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Kamu?
0: Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu? Gitu loh.
0: Ada kayak marah, cuman ada coolnya, iya, ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Baba mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak, oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh gue kayak, oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman Pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50, atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harus ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih saudara tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran hujan-hujanan. Kenapa bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu gak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya gak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet loh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih
0: rekaman nih. Gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyerahkan nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener.
0: Kan?
1: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka. Okay. Ngomongin soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak membangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam EP Hana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: tadi
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget. 300 kilo.
0: Aduh.

0: Bodoh?
1: Hmm? Bodoh kapan ya? Aku lupa nanti minggu okay. Minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
2: Oke. Okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
2: Oke.
1: Okay. Langsung Giusti Raka. Hmm. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
2: Oke, okay. Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
2: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
2: Alright, terima kasih
1: Giusti. Thank you mas.
2: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
2: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
2: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
2: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life
3: Chat. Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lok Semawe, Aceh Utara. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menemani malam Selasa kamu. Masya Allah, gimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Seperti biasa, tadi kamu baru saja mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Karena waktu sholat fardu isya itu jam 19:54. Jadi azannya keskip karena tadi kita baru mendengarkan MLC dari Pro 2 Jakarta. Ya, semoga hari ini teman Pro 2 bukan hanya menjadi salah satu hari yang lebih baik dibandingkan hari kemarin, tapi juga bagaimana cara kita membidik agar keimanan kita senantiasa teruji, senantiasa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mewakili karyawan dan karyawati RRI Pro 2 FM pastinya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya buat kamu semua yang lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 715 952.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Olivia Rodrigo with Drop Dead Teman Pro 2. Halo. Ya, ini musim kadang-kadang cuaca panas banget, Teman Pro 2, terus tiba-tiba hujan ya. Jadi kamu harus bisa menjaga pernafasan kamu dan tenggorokan kamu karena mudah yang namanya terjangkit radang ya. Jadi kalau kamu ngerasa serak-serak basah atau apa gitu, mungkin kamu juga butuh cairan yang lebih, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi yang namanya vitamin C di zaman-zaman yang kayak gini, di cuaca-cuaca yang kayak gini, Teman Pro 2, oke? Gimana-gimana, kamu jam segini biasanya udah makan malam ya? Atau dari tadi kamu juga udah makan malam karena kamu menganut filosofi gak boleh makan di atas jam 7 atau gak boleh makan di atas jam 8 malam. Yang sambil ngerjain tugas, mungkin malam hari ini akan menjadi malam terbaik kamu ketika kamu juga mendengarkan playlistnya Pro 2 FM Lox Mawe, insya Allah ya. Tapi kalaupun kamu harus keluar rumah karena ada yang harus kamu lakukan, ya semoga gak terlalu malam. Dan sepertinya malam hari ini agak sedikit dingin, Teman Pro 2. Jadi jangan lupa pakai jaket ya, biar kamu terjaga dari angin malam.

di balik kesederhanaan penampilannya. Air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
2: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Yeay, salah satu lagu pilihan untuk kategori pria dalam Festival Bintang Radio 2026, Tulus Teh Hijau. Ya, aku gak mau ngebahas soal teh hijaunya ya. Cuma karena tadi tuh aku sempat ngelewatin penjual pisang, teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih, pisang yang lumayan bagus itu tuh satu sisirnya udah mencapai 25.000 loh ya. Ini apa mau mengedek karena besok Maulid Nabi atau udah dari sononya naik? Karena biasanya tuh paling mahal 20.000 tuh udah oke banget satu sisir sih ya. Nah, gimana dengan sesuatu di balik pisang? Hoi. Karena menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar, teman Pro 2 ya. Kebiasaan sederhana seperti menambahkan buah ke dalam menu sarapan juga dapat menjadi langkah positif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Ya, salah satu buah yang praktis dikonsumsi adalah pisang, ya. Buah ini mengandung sejumlah nutrisi penting, ya. Ada kalium, udah jelas kalium itu tinggi banget pada pisang, teman Prodo. Ada serat, vitamin B6, vitamin C, serta karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi. Satu buah pisang berukuran sedang juga menyediakan sekitar 3 gram serat dan lebih dari 400 mg kalium. Meski jumlahnya dapat berbeda berdasarkan ukuran dan tingkat kematangan buah ya. Nah, kenapa sih ini pisang ini bagus banget untuk menu pagi kamu? Yang pertama, ini mungkin besok bisa langsung dipraktikin ya. Nah, pisang itu menjaga atau membantu tekanan darah, teman Pro 2. Pisang dikenal sebagai salah satu buah yang mengandung kalium. Kayak aku bilangin tadi, kaliumnya tinggi banget ya. Dan mineral ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu fungsi otot dan serat, serta mendukung pengaturan tekanan darah. Kalium juga membantu tubuh mengimbangi efek natrium dalam pola makan ya. Nah, meski demikian, mengkonsumsi pisang bukan berarti dapat menggantikan pengobatan untuk hipertensi. No, manfaatnya lebih tepat dilihat sebagai bagian dari pola makan seimbang yang mendukung kesehatan jantung. Nah, pencernaan juga udah pasti tahu kan ya. Sering kan kalau kayak, aduh nih kayak susah BAB atau susah ke belakang tuh, kita sering disupport sama pisang. Kenapa? Karena kandungan serat dalam pisang dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar dan mendukung fungsi saluran pencernaan. Nah, pisang yang masih agak hijau juga memiliki lebih banyak pati resisten yang dapat berperan sebagai sumber makanan bagi bakteri baik di dalam usus ya. Namun, respon setiap orang terhadap pisang bisa berbeda. Pada sebagian orang, mengkonsumsi pisang dalam jumlah tertentu justru dapat menimbulkan rasa kembung atau gangguan pencernaan. Iya dong. Aku juga udah pernah dengar soal hal ini, ya kan? Sorry banget, malam ini suaranya agak kurang lepas karena ada something wrong ya. Agak-agak kayak aku bilangin tadi, cuaca yang kadang-kadang panas, terus tiba-tiba hujan, panas lagi. Itu efek ke tubuh tuh bisa macam-macam, termasuk salah satunya kayak yang sedang aku alami sekarang, agak-agak radang tenggorokannya. Tapi masih bisa menyapa kamu dengan kemanjaan ini. Asik, dimanjain gak tuh?

ya, hampir di jam 9 malam hari ini, masih kurang 15 menit lagi teman Pro 2. Semoga buat kamu yang lagi bela-belain keluar di cuaca yang dingin kayak gini, dapat apa yang pengen kamu cari ya. Tapi kalau kamu lagi gak enak mau atau kurang selera makan, kayaknya yang berkuah-kuah tuh kayaknya oke banget deh, kayak malam dingin-dingin kayak gini. Ada Firza dengan Suaramu, spesial lagu ini buat diriku ya, yang suaraku lagi agak-agak gimana gitu.

0: Transit Tongkrogi 95.2 RRI Pro 2 Velox Mawai, teman terbaik kamu. Tahu banget dong, dari karakter vokalnya juga kuat banget ya. Raisa dengan Berdamai, teman Pro 2. Lagu ini pertama kali keluar di tahun 2022 ya. Dan semoga apapun pesan yang terdapat di lagu ini, kita pengennya tenang, nyaman, hidup damai, teman Pro 2 ya. Apalagi terkait beberapa kejadian akhir-akhir ini tuh, kayak pembulian ya, yang diakhiri dengan pemukulan. Hal ini sangat-sangat zolim sekali ya. Jadi kita jangan cuman bilang aja bully itu jahat, bully itu gak baik. Tapi semoga ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Dimulai dari kita ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ingin kita rasakan. Jadi kalau kamu ingin dibaikin sama orang lain, maka kamu juga harus bisa bersikap baik pada orang lain. Oke?
1: Okay? San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.
4: Takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: dipocati.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi, di 95,2 FM, Pro 2 RRI Lox Maui. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Spada.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Nah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Oh my god. Waduh. Kalau soal nelangsa, kalau soal mengingat yang dulu-dulu tuh si Egi banget ya. Kapan terakhir kali kamu punya kontak sama teman kuliah kamu, teman berdua? Oke. Atau kalau mau pengen lebih lama tuh, kapan terakhir kali kamu punya obrolan atau percakapan sama teman SMA kamu? Silakan dijawab sama-sama aku kapan ya? Sepertinya aku buka WhatsApp dulu. Oke. Kita coba. Oke. Teman kantor, teman ketemu gede, kakak gue, ponakan gue. Nyah, ada Tia. Tia ini adik kelasku waktu SMA 2, teman pro 2. Dan kita sempat berjodoh untuk menjadi sama-sama karyawan di RRI Lok Sumawe sini. Tahu Tia kan? Sekarang udah di Padang, terus balik senyum dan canda tawaku. Oke, tanggal 21 Agustus aku punya kontak sama salah satu sahabat aku. Ada obrolan sedikit ya di hari Jumat, tepatnya di tanggal 16 Agustus. Teman bro dua, iya gak sih? Iya dong. Ya pokoknya ada obrolan hari Jumat lalu lah pokoknya, teman berdua ini teman SMA aku banget, sekarang udah di Banda Aceh bersama keluarganya. Nah, kamu sendiri kapan tuh punya komunikasi sama teman kamu? Semoga kamu bisa menjalani komunikasi yang baik, teman berdua ya, karena kalau kita sudah lama, terlalu lama berjarak, mungkin akan ada sedikit perbedaan kekakuan gitu ya. Itu yang harus kita hindari ya kan. Nah, kamu tahu gak sih Rex Orange County? Tahu? Ya ampun. Sebelum beliau ini manggung, teman pro 2, dia tuh manggung di halaman belakang di rumah fansnya di Bekasi. Ini aku kasihin The Shade. Kamu silakan dengar. Ini lagu miliknya Rex Orange County. Yang satu ini, teman pro 2. Di sosial media banyak sih ya, berseliweran ya kabarnya. Keren banget gitu, kayak mempersembahkan lagu-lagunya untuk fansnya di belakang rumah, fansnya di Bekasi sana. The Shade, Rex Onti County.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Sebuah rahana dengan gantung.
1: Gantung hubungan ini.
0: Aku gak ingat ya, berapa belas tahun yang lalu Melly Goeslaw pernah membawakan lagu ini teman Pro 2 di saat beliau belum berhijab saat itu kalau gak salah ya. Jadi kehitung aja tuh berapa lama yang lalu ya. Dan tahun lalu kurang lebih 2024-2025 tuh Deborah Hanna ini kembali membawakan, mengcover lagu ini teman Pro 2. Emang kalau Deborah Hanna ini ya, yang lagunya Rosa tuh apa sih? Terima kasihku itu. Terus Hanya Namamu itu, tiga lagu yang dalam banget coverannya cuy. Ya, udah tahu lagu indah gitu, beliau tidak terlalu banyak improv, takut esensi keindahannya jadi berubah, tapi tetap nyampe di kita semua teman Pro 2. By the way, kamu pernah digantung gak? Ayo. Digantung itu tuh gak cuma mesti sama lawan jenis ya. Gak cuma jenis, gak cuma untuk hubungan pacaran. Gak ya. Janji-janji orang, janji bayar hutang pun itu juga jadi bisa digantung gak sih? Gitu kan. Entar ya lu sabai, gue bayar gitu misal gitu. Jangan baper. Ini aku nggak curcol di siaranku, enggak. Ini kayak semacam lucu-lucuan tapi fakta gitu, fun fact lah gitu ya. Gimana rasanya kena korban gantung teman Pro 2? Nggak enak dong ya. Buat yang suka janjian tapi nggak pasti tuh ya. Buat yang suka berkata-kata tapi berdusta, masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari ciri-ciri orang yang munafik ya. Ciri-ciri orang munafik apa? Berbicara sering berbohong, berjanji sering mengingkari. Apa satu lagi, ayo. Lali aku, lupa. Dan untuk urusan asmara please ya. Yang cewek jangan sok kecantikan, yang cowok juga jangan sok kegantengan ya. Ngasih harapan sama orang lain, perhatiannya ekstra kali. Gak taunya kok gantung anak orang itu ha. Siang malam gak bisa tidur ditunggu jawaban kau setan. Gak gitu dong ya. Sorry tadi keceplos. Semoga kita semua akan terus memberikan hal positif pada orang lain dengan tidak memberikan status gantung. Oke okay? Tadi ada lagu yang agak lumayan lama versi originalnya. Ini aku lanjutin dengan lagu yang sangat fresh banget miliknya Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi yang satu ini.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.

0: zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Capeknya, benar bikin capek hari ini. Aduh, capek. Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya. Iya kak, apalagi ini udara panas juga. Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo ma. Iya ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan. Daripada saya capek mencari kerja.

Dari Bidang Informasi dan Hiburan Program Madu RRI Loksmawe, teman terbaik kamu radionya anak muda, Rai. Mahal ini kisah sempurna. Lumayan 4 tahunan yang lalu lagu ini ya. Mungkin kamu bisa flashback tentang sesuatu yang pernah terjadi di saat lagu ini lagi happening-happeningnya. Yang jelas ini juga salah satu lagu terkuatnya Mahalini, teman Pro 2. Sekali lagi selamat malam paling indah buat kamu yang lagi menantikan jam 12 malam. Oh, kurang lebih lah 2 jam lagi ya. Ada apa di balik jam 12 malam? Mungkin kamu punya sesuatu yang ingin kamu rayakan ya, kamu refleksikan, dan kamu berharap momen perayaan tersebut bisa membuat kamu semakin dewasa, semakin mencintai dirimu sendiri, ya kan? Kalau bukan kita, siapa lagi sih, teman Pro 2? Bener gak? Bahkan terkadang pasangan kita sendiri gak tahu tuh apa jati diri kita yang sesungguhnya, hal yang kita tidak sukai seutuhnya, dan sebaliknya yang kita minati seperti apa. Sebenarnya yang paling mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Temukan jati dirimu sendiri, teman Pro 2, maka kamu akan bisa menghargai sekaligus mencintai dirimu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-715-952.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Everlock, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak kuda. Labyrinth featuring Billie Eilish, Never Felt So Alone. Teman Pro 2, oh my god. Makin malam tuh makin banyak bisa mengundang tanda tanya, ya gak sih? Karena setiap hari yang kita jalani adalah misteri yang tidak pernah terpecahkan, ya kan? Apa yang akan terjadi Selasa esok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kembali Senin, teman Pro 2. Seolah itu sudah menjadi rahasia ilahi untuk kita jalani bersama dengan sepenuh hati, ya gak sih? Tugas kita tuh kayak ya hanya menjalani sebaik-baiknya, ya kan? Nah, terkadang ketika kita menjalannya itu ada aja hal-hal yang tidak sengaja kita lakukan yang berpengaruh kepada baik atau tidaknya kita di mata orang lain, teman Pro 2, ya. Jadi ada satu hal yang gampang-gampang susah dilakukan, yaitu bagaimana kamu bisa mengelola komunikasi kamu dalam bentuk permintaan maaf, ya. Gampang-gampang susah, karena gak semua orang bisa ikhlas melakukan hal itu. Sebaliknya juga nih, terkadang kita dihantui dengan segala sesuatu, ya, sebab akibat di dalamnya. Nanti takutnya ketika kita udah minta maaf, dia yang gak maafin, terus kita dicuekin, yang ada kita thanksin atau malu atau apalah namanya. Tapi yakinlah, sesuatu yang baik akan berbuah manis kok, walaupun kita harus cari saat yang tepat untuk bisa melakukan hal itu, teman Pro 2, ya. Sudah minta maafkah kamu hari ini atas sikap kamu yang kurang baik, teman Pro 2?

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu, dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari aja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan tampilannya.

gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

satu menit hengkang dari jam 11 malam hari ini. Hello. Masih mendengarkan Pro 2 FM Lox Pawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Rini Wulandari, Rapuh, teman Pro 2. Kalau kamu masih ingat lagu ini pertama kali dibawakan oleh Junior Arif, kalau gak salah ya. Dan beberapa tahun yang lalu, Rini, jebolan idol ini, si orang Medan ini ya, kembali membawakan lagu dengan suara merdunya, Masya Allah. Ya, di penghujung siaranku malam hari ini, thank you so much ya. Masih mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu. Dan aku minta maaf juga untuk hal yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu malam hari ini. Besok sore insya Allah kita ketemu ya. Udah di jam segini, gak ada salahnya aku ngingetin lagi buat kamu semua yang udah hampir ngantuk mungkin ya. Akan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat fardu isya yang belum, segera ya. Jangan di skip lagi. Dan kita berdoa agar hari esok, teman Pro 2, udah pasti ya, standar ya, agar lebih baik daripada hari ini. Semoga dari pesan standar ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk esok hari, teman Pro 2. Egy Putra Auto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak lagu keren lainnya sampai jam 12 nanti dalam Jazz Music. Bye-bye.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: 92,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 dari Perdolok Sumbawa, tempat terbaik kamu. 55 menit tinggalkan pukul 4 pagi di hari ini. Selamat pagi untuk semuanya teman Perdua. Dan seperti biasanya Dika hadir menemani teman Perdua semuanya sampai jam 9 pagi tentunya. Seperti biasa informasi siap Dika hadirkan di spesial hari libur hari ini di tanggal 25 Agustus 2026 tentunya. Selamat pagi untuk kita semuanya. Dan kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang Dika hadirkan untuk menemani teman Perdua semuanya. Terus bersama kami. Dan kita akan mendengarkan jazz musik sampai jam 6 pagi nanti. Dika akan hadir kembali untuk menghadirkan info Perdua tentunya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh juga sebentar lagi. Dan kita masuk ke program jazz musik dan juga pengajian di RRI Prodolog Sumbawa, teman terbaik kamu.

Sama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruhnya dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan Info Pro 2. Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemerintah Kota Loksemawe melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Impres pada hari Senin kemarin. Sidak tersebut dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan pasokan sekaligus perkembangan harga bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat menjelang peringatan Maulid hari ini. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Kota Loksemawe Aharis bersama PLT Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan, PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan juga Koperasi dan UKM, Kepala Bagian Perekonomian serta jajaran Bulog Loksemawe. Dalam pemohon tersebut, tim pemerintah Kota Loksemawe mengecek langsung kondisi sejumlah komoditas pangan yang tersedia di Pasar Impres. Berdasarkan hasil pemantauan, ketersediaan berbagai komoditas pangan termasuk produk hortikultura masih dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Kota Loksemawe memastikan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok akan terus dilakukan guna mengantisipasi terjadi

menceritakan bagaimana pengalaman selama proses paskibraka. Pembahasan juga diarahkan pada makna doa dan harapan dalam mencapai sebuah prestasi. Kehadiran Arif dan Abdul dalam program Sore Ceria untuk memberikan ruang bagi generasi muda bisa berbagi pengalaman sekaligus menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk informasi lainnya.

Masih di 95 kawadua RRI Prodolog Sebawe, tempat terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. 10 menit tinggalkan pukul 6 pagi, masih terus mendengarkan Prodolog Sebawe. Dan pastinya hari ini teman Produa, kamu akan terus aku temanin sampai jam 9 pagi tentunya. Sudah kita dengarkan jazz musik dari jam 5 pagi sampai jam 6. Dan sekarang tadi juga kita sudah menghadirkan info Produa. Sekarang kita akan hadirkan informasi lainnya ya. Selamat pagi untuk kamu, dan hari ini juga hari yang sangat penuh dengan keberkahan, hari yang sangat istimewa di mana hari ini kita juga memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Masya Allah teman Produa, kita udah sejauh ini ya, dan di hari ini yang sudah dari kemarin sangat semangat untuk menyiapkan nasi maulidnya, menyiapkan semuanya teman Produa, semoga penuh dengan keberkahan pastinya, amin ya rabbal alamin ya. Jadi kita hari ini juga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga yang sudah dari pagi dari kemarin ya, tepatnya di 12 Rabiul Awal tentunya. Dan kita juga tidak lupa untuk mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setiap di 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu teman Produa. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu, apalagi kita di Aceh ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tradisi besar yang dirayakan dengan penuh kemeriahan dan juga berbeda-beda di setiap daerah tentunya. Jadi selain mempererat tali persaudaraan antar umat ya teman Produa, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah tentunya. Seperti itu. Baik nah, teman Produa semuanya, pastinya nanti akan ada informasi yang dikehadirkan ke ruang dengar teman Produa semuanya. Terus bersama kami di sini RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

37 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk kita semua teman pria 2. Ini sudah memasuki jam 6:30 ya. Jadi mungkin hari ini agak sedikit lebih santai ya, walaupun gedebak-gedebuk teman pria 2, karena memang hari ini kita juga sedang libur ya. Sedang kamu di rumah juga sedang mempersiapkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi hari ini hari yang sangat istimewa. Kita akan membahas ya bagaimana sih makna dan hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah hari kelahiran Rasulullah yang dirayakan oleh umat Islam ya seperti kita di setiap tahunnya. Biasanya teman pria 2, perayaan Maulid Nabi Muhammad ya diidentik dengan acara keagamaan seperti hari ini seperti itu ya. Jadi di seputaran Kota Lok Sebawe kayak di Islamic Center itu ya, selawat bergema di mana-mana di pagi hari ini sangat haru rasanya ya. Jadi teman pro 2 dijelaskan pula ya beberapa hikmah yang dari memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana maknanya tersebut juga dijelaskan dalam buku Kisah Sang Rasul ya, di mana makna memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengenang jasa-jasa Sang Rasul semasa hidupnya dalam menyebarkan agama Islam. Jadi dengan merayakan Maulid, maka muslim mengikuti Sang Rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kita tahu teman pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati banyak sekali rintangan dalam menyebarkan agama Islam. Namun ya, seluruh usaha yang dikerahkan membuat Islam ini dikenal luas oleh dunia tentunya. Jadi kita selalu diingatkan selesai sholat, terus juga sebelum tidur, dimanapun teman pria 2, untuk selalu membacakan selawat tentunya ya. Dan kita juga mengungkapkan bagaimana sih kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap memperingati hari kelahirannya. Dan di dalamnya tersebut juga akhirnya kita juga meningkatkan rasa syukur kita, di mana kita mensyukuri segala nikmat dan rezeki yang diberikan Sang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi teman pria 2, kita telah meneladani ya sifat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu meneguhkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya teman pro 2, semoga untuk kamu yang hari ini juga sedang maulid gitu ya, enggak usah banyak, enggak usah besar gitu teman pro 2, semampunya saja ya. Dan bahkan ya di sebuah amalan Dika pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bahkan teman pria 2, orang-orang yang datang ke masjid memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya, datang ke masjid dengan berpakaian yang rapi, yang wangi, yang indah gitu ya. Itu untuk kaum laki-laki gitu ya. Itu akan menjadi sebuah pahala yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi itu ada tuh cerita dulu di zaman Rasulullah, di mana aku ingat ayahku pernah cerita sih dulu, di mana dia itu kesehariannya bisa dibilang orang bersih-bersih lah gitu ya, orang bersih-bersih gitu ya. Setiap harinya kita tahu ibaratnya orang yang bersih-bersih, pekerja-pekerja yang bersih-bersih dimanapun pasti setiap harinya mungkin berpakaian seadanya. Tapi begitu di hari Maulid Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dia itu kayak euforianya itu sangat luar biasa gitu. Dia mandi-mandi pakai baju yang putih, yang bersih, dengan wangian yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi itu juga menjadi, walaupun kita mungkin belum punya rezeki untuk untuk bermaulid mungkin ya, untuk beli ini dan itu, tapi dengan dalam hati kita sudah merasakan riang, kita sudah merasakan gembira, itu juga Allah sudah mencatat amalan-amalan terbaik tentunya. Itu juga menjadi nilai yang sangat luar biasa seperti itu teman pria 2. Jadi yang pagi hari ini masih tidur ya, adik-adikku tercinta, terutama laki-laki ya, bangun sesegera mungkin, mandi ya, semoga sudah menyelesaikan sholat subuh ya, bangun mandi dan langsunglah menuju ke tempat-tempat masjid terdekat gitu ya, entah untuk membantu-bantu ataupun di rumah ibu atau ayah juga sedang mempersiapkan
untuk dibawa ke masjid mungkin, nasi-nasi maulid gitu ya. Jadi dengan hati yang sangat sangat ikhlas, hati yang penuh dengan kebahagiaan, kita menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan penuh kebahagiaan juga tentunya. Masih akan terus di sini bersama Dika di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.